misalisiwa hi Monica Novel alulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyeleni.

0: Ish, karitaula mina li fambini mati. Kumbi nita kuhini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitaula mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatiletela hii mkwashu shwa utomi bya wena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeli hi karitau la swibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani swibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karitau lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamama ni hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa swibedlele kwa va lahlekeli hi makaritau. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona, wafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavadri.
0: Lana na amba tikonta, takule, shinga tzali waka karitau, nda shukuma ukwini.
2: Shingwana, shinga lahleka, inge shukumi. Kambe, vata male, shumangata shukota. Shikulu, ikutela uya shibedlela, wena ni vana lava tzongo, akuvami ya kambiwa, minyikiwa makaritau mantra. Ma consulta ya mama na vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa. Kulaveka u byela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile
0: u nga chavi ntava byela.